Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih di lagu pilihan kamu hari ini yang baru gabung. Kita spill lagi yuk 4 lagu yang udah kita siapin buat kamu yang bisa kamu voting 2 Indonesia. Dan

akan ikut gabung di lagu yang satu ini, di track terbaru di album Arirang-nya. Di lagu kedua kita punya Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.

Itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting pagi ini teman Pro 2. Caranya gimana? Gampang banget. Langsung aja kamu WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram langsung DM di @RRI_Pro2Makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming di luar kota Makassar, bisa ikutan gabung. Kamu tinggal tulis aja judul lagu sama penyanyinya di kolom komentar.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di lagu pilihan kamu. Kita bakal play satu-satu karena udah jam 8 pagi juga. Sambil nemenin kamu yang mungkin lagi ada di jalan, yang kejebak macet. Tapi kayaknya kalau di jam segini gak kejebak macet amat ya. Apalagi ini kan hari weekend. Nanti kita bakal update kok info lalu lintas buat teman Pro 2. Tapi sekarang kita absen-absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu. Ada Muhammad Sidik, selamat pagi buat kamu. Ada Arianto juga, ada Rahmini 99, ada Fadi lah juga, selamat pagi buat kamu. Ada Reza Muhammad, thank you so much udah ikutan gabung. Ada Julian, thank you juga. Reza Zulrahman juga udah pada ikutan. Ada Saiful Manwar, ada Marwah juga udah ikutan gabung pagi ini. Terus ada siapa lagi ya, lumayan banyak-banyak yang morning person ternyata. Ada Chandra Prasetyo, katanya salam dari Samata Kakak. Thank you buat Chandra, salam buat keluarga kamu juga. Dan yang terakhir ada Devara. Devara udah ikutan gabung juga di lagu pertama. Kita punya lagunya BTS with Swim, itu artinya masih ada 3 lagu yang tersisa. Ada lagunya Olivia Dane, So Easy to Fall in Love. Terus juga kita punya lagunya siapa lagi ya tadi, Project Pop featuring Hi-Fi, Pacarku Superstar. Terus juga yang terakhir ada Spontan Tanpa Uhui. Kamu bisa ikutan voting di WhatsApp 0811410968 atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh. So kita dengerin sama-sama lagu pertama di lagu pilihan kamu. This is BTS, Swim.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Ada Unmesh tiba-tiba teman Pro 2 hari ini. Bukan tiba-tiba karena tadi kita udah kasih tahu lagu pilihan kamu. Ada 4 yang bisa kamu voting. Satu lagu udah kita play. Nah next kita pindah ke lagu yang kedua. Di lagu kedua kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung voting. Ada Angriani 1862. Terus Nur Aisyah, selamat pagi buat kamu. Lida Hermawan juga. Winda Nurmalasari, ada Mia Raka Anu, terus ada Kiki Cadel juga, ada Amin Fatmiyawati, ada juga dari Mei aja katanya namanya, ada terus ada Gayatri juga, ada Putri Widya, dan yang terakhir ada Gustia Fadilah. Pada ikutan di lagunya Project Pop featuring Hi-Fi yang judulnya Pacarku Superstar. Jadi sisa dua lagu yang bakal kita play, salah satu dari dua lagu itu yang paling banyak votingannya. Ada Olivia Dan So Easy to Fall in Love, terus juga ada Spontan Tanpa Uhuy. Kamu bisa ikutan voting lewat WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, lagu terakhir di lagu pilihan kamu teman Pro 2. Sebelum lagu pilihan kamu ini udahan, yang belum sempat ikutan gabung, tenang aja karena besok masih ada setiap hari di Spada dari jam 7 sampai jam 9. Kita absen dulu sebelum kita spill lagu siapa sih yang bakal kita puterin di lagu terakhir LPK hari ini. Ada Christian 75, selamat pagi buat kamu. Ada Sabrina Dilah juga. Terus ada Chili Pepper, Jalapeno. Kayak mi lagunya Baby Monster. Ada Resi Purnama Sari juga, good morning buat kamu. Irwan Yuliana S. Terus ada Feby Zar Wahyuni. Dan ada Haris Pratama. Pada ikutan di lagunya Olivia Dean yang So Easy to Fall in Love. Jadi buat lagu spontan tanpa uhui gak bisa kita puterin dulu ya untuk hari ini. Kita absen aja yang udah ikutan voting di lagu itu, ada Selfie Syawal, terus juga ada Arani Aryani, dan ada Muhammad Aldi Saputra. Thank you udah ikutan voting, meskipun tidak kita play, tapi mudah-mudahan kamu tetap enjoy sama lagu terakhir kita di lagu pilihan kamu. Ini dia, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selena Gomez, My Mind Enemy, teman Pro 2 di jam 9 yang udah pada di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih mager-mageran juga hari ini, gak apa-apa, atau mungkin hari ini ada yang bersih-bersih atau nyuci, mumpung lagi hari libur juga, atau tetap ada yang masuk pagi, tetap semangat juga buat kamu. Tapi by the way, mungkin beberapa hari kemarin dan ke depan nanti jam tidur teman Pro 2 bakal agak lumayan terganggu ya, karena memang ada Piala Dunia 2026 yang memang sangat mencuri perhatian termasuk di RRI juga, karena menjadi satu-satunya radio terestrial yang punya hak siar langsung untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Dan yang unik juga bukan karena tahun ini diselenggarakan di 3 negara, tapi mungkin juga banyak cerita-cerita unik di balik pertandingan dari Piala Dunia 2026 ini, mulai dari soundtracknya dibahas, terus juga kemarin juga ada yang viral, juga ada tim yang kemalingan gitu. Banyak banget sebenarnya cerita di Piala Dunia tahun ini. Dan salah satunya teman Pro 2 ada timnas Norwegia yang kabarnya membawa lebih dari 1000 kg makanan ke Amerika Serikat untuk persiapan Piala Dunia 2026. Nah, kiriman tersebut mencakup sekitar 300 kg ikan, 116 kg keju Bernaus khas Norwegia, terus ada juga 6000 buah jeruk. Dan pastinya langkah ini katanya dilakukan supaya pemain tetap mengonsumsi makanan yang memang familiar sama mereka, dan juga menjaga kondisi fisik, nutrisi, kenyamanan, psikologi, serta selama turnamen berlangsung gitu. Dan selain itu juga katanya ternyata timnya ini juga bahkan membawa koki pendamping. Wait, luar biasa. Menurut gue ini benar-benar disupport sama pemerintahnya, karena dari makanannya aja itu diperhatiin, benar-benar full support dari pemerintah. Jadi pemain itu pastinya bakal berusaha dan berupaya semaksimal mungkin gitu. Gimana menurut teman Pro 2? Kalau memang biasanya kita di ke tempat-tempat lain itu kadang ibaratnya ini dia bawa bekal, tapi bekal versi yang jumbo teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri, kalau misalnya kamu lagi traveling ke luar negeri atau mungkin ke luar kota, kira-kira makanan apa yang wajib banget kamu bawa? Kayak misalnya sambal goreng apa gitu. Kayak kurang rasanya makan kalau tidak ada makanan ini. Karena biasanya orang kalau bahkan kalau ke luar negeri pasti ada aja bumbu masakan atau bahan makanan atau lauk tertentu yang wajib banget untuk dibawa, karena mungkin memang kadang kita tidak cocok sama makanan yang ada di sana. Nah, coba di spill ke Naura teman Pro 2 di 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Megan Trainer, teman Pro 2 menjadi penutup untuk pada hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah stay dari tadi jam 6 sampai sekarang udah hampir jam 10. Dan habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal belajar bahasa Inggris bareng Kak Ihsan di English Hours. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download di App Store atau di Play Store HP kamu. Aku Nora pamit, thank you so much and have a good day.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2.
1: Wasiu Impro 2. Impro 2.
2: 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama Naura. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dari rri.co.id. 1 lokal, 1 nasional, dan 1 berita dari dunia olahraga. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, teman Pro2, datang dari pemerintah kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang kembali menghadirkan inovasi perlindungan sosial melalui peluncuran program Makassar Berjasa atau Berbagi Jaminan Sosial yang terintegrasi dengan sistem keagenan penggerak jaminan sosial Indonesia atau perisai BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut diluncurkan dalam kegiatan launching sistem keagenan penggerak jaminan sosial Indonesia, program Makassar Berjasa, hasil dari kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan Makassar di lapangan Karebosi Jumat 19 Juni kemarin. Munafri Arifuddin menegaskan bahwa program Makassar Berjasa ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita beralih ke berita lainnya, teman Pro2, kali ini datang dari Indonesia yang bersama dengan 68 negara dari berbagai kawasan dunia mendorong pengakuan akses terhadap pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, khususnya hak atas kesehatan dan kehidupan bermartabat yang disampaikan dalam sesi ke-62 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Pernyataan bersama tersebut disampaikan dalam dialog interaktif dengan pelapor khusus PBB untuk hak atas kesehatan Rabu 17 Juni 2026 lalu. Dukungan datang dari negara-negara di kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika menunjukkan luasnya perhatian internasional terhadap isu pemenuhan gizi anak. Adapun Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Aksanul Habib, menyampaikan bahwa menyatukan puluhan negara dari berbagai kawasan dalam satu posisi bersama bukanlah hal yang mudah, di mana menurutnya dukungan tersebut mencerminkan semakin kuatnya pengakuan global bahwa akses pangan bergizi bagi anak merupakan isu hak asasi manusia yang mendesak. Kita beralih ke berita olahraga, teman Pro2, kali ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang MotoGP melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, di mana balapan berlangsung di Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus bagi Indonesia, di mana Mandalika memasuki tahun kelimanya di kalender MotoGP sejak debut pada tahun 2022. Sejak 5 tahun terakhir, MotoGP berkembang menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia, di mana event ini menjadi sarana promosi pariwisata Indonesia lebih luas lagi ke kancah dunia. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro2, bisa kamu baca di rri.co.id atau update terus informasi kamu di Info Pro2 setiap hari hanya di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
0: What's new in Pro2?
1: What's new?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat siang. Wow. Happy weekend buat kita semuanya. Mau yang kerja, mau enggak, pokoknya happy weekend aja gitu ya. Karena kan even mau kerja atau memang libur, ya weekend mah tetap weekend aja judulnya. Cuman rasanya Ji yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang memang stay di rumah, ada yang liburan, ada yang masih kerja like me, like Enggi gitu. Tapi gak apa-apa lah teman Pro 2 ya. Yang penting kita masih bisa menjalani hidup dengan baik. Kayaknya itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Jadi jangan lupa berbahagia ya teman Pro 2 hari ini ya. Kayak teman saya tuh, ada Fikar, ada Rai yang hari ini pergi jalan-jalan, pergi healing. Wow. Jadi buat yang mungkin lagi jalan-jalan, lagi healing juga, stay safe, tetap safety first ya teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, pokoknya harus tetap berhati-hati ya. Mau di rumah, mau dimanapun deh sebenarnya, kayak hati-hati aja lah ya. Pokoknya dari apapun itu, oke? Okay? Dan jangan lupa teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu juga, sebenarnya ini kurang lebih 30 menit aja aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Special Weekend kali ini, karena tadi ada English Hour yang nemenin kamu bareng sama Ihsan ya. Tadi pagi juga udah ditemenin sama Naura. Jadi cus buruan yang pengen request lagu di WhatsApp 0811 410968, atau juga di Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Jangan lupa follow, download Instagram, di follow RRI Digital, di download gitu ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Never Be Fine dari Bia Gibar, kita dengerin teman Pro 2. Dan aku bakalan muterin beberapa lagu, udah ada 3 yang udah aku siapin ya. Ada yang request lagunya Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini juga lagi sering dibahas lagunya ya. Thank you ya buat tadi ada Andini yang udah ikutan request lagunya. Terus nanti ada Draculanya Tame Impala yang barengan sama Jenny ya, Jenny Remix. Itu requestan dari ada Kia, terima kasih juga buat Kia. Dan the last one nanti ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini ada requestan dari Instagram Nurul TJ, terima kasih ya. Dan nanti langsung aja teman Pro 2 aku puterin Because We Have a 3 songs already yang udah aku siapin buat kamu. Jadi langsung aja deh, gak usah pakai lama-lama ya. Aku puterin lagu pertama di sesi potret dulu dari Eno featuring Ari Lesmana.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 12 lagi, kita sudahi Pro 2 Hitlist hari ini ya. Dan nanti kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di program berikutnya, yaitu ada di Nguli, kita ngobrol lagi soal kuliner dan juga UMKM. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM teman.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Egy juga teman Pro 2. Biasanya tuh kalau lagi musim bukan musim sih sebenarnya, lagi weekend, ada mungkin beberapa orang yang menikmatinya, memanfaatkannya dengan camping di gunung. Kayak temanku ini, saya terinspirasi banget ini dari Fikar dan Rai. Selamat berlibur ya buat kamu berdua. Semoga nanti pas pulang udah healing, kerjanya lebih semangat lagi gitu ya. Nah, ini salah satu yang paling penting juga kalau misalnya mau pergi camping di gunung teman Pro 2, itu adalah makanan yang harus dipikir gitu. Kira-kira makanan apa gitu yang mesti dibawa, tapi kayaknya harus juga tetap praktis dan tetap mengenyangkan gitu ya. Karena kenapa? Bawaan udah banyak sekerel-kerel gitu. Makanan lagi mau dipikir nanti kalau ribet susah juga gitu di sana. Jadinya pergi jadi masa-masa gitu. Nah, ini aku mau ngasih kamu beberapa tips teman Pro 2 ya. Mungkin makanan yang bisa kamu bawa buat camping di gunung. Pertama adalah roti. Jadi karena roti memang itu makanan yang cukup praktis lah dibawa kalau misalnya camping di gunung. Jadi kamu bisa bawa roti tawar misalnya dengan topping pendamping kayak misalnya meses atau selai, atau memang ada roti yang sudah siap makan mie gitu ya. Biasanya banyak di supermarket. Itu lebih menghemat tempat lagi, menghemat kerelnya kamu. Jadi kayak roti saja, gak usah bawa selai-selai yang lain karena sudah ada di rotinya gitu ya. Terus rekomendasi yang kedua itu adalah makanan siap saji buat camping. Dan dalam hal ini kayak misalnya mie instan, sosis ready to eat, bubur instan kalau mau makan bubur gitu ya kan, atau makanan siap saji lainnya lah yang memang perlu jika direbus atau bisa langsung dimakan biar tidak kelaparan gitu. Karena itu yang paling gampang tuh, itulah yang nanti kamu bakalan butuhkan di sana. Gitu ya, jangan kayak mau goreng lagi tahu, goreng ikan, goreng, wah itu agak ribet lumayan gitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan ya why not, tapi ini kita ngobrolin sih praktisinya dulu gitu ya. Sama buah-buahan juga, ini bisa jadi salah satu sumber energi selama mendaki teman Pro 2. Jadi kalau misalnya berencana Ki bawa buah untuk camping di gunung, yang paling pasti itu adalah membawa buah tuh yang tidak gampang rusak atau busuk gitu. Misalnya kayak bawa pir, apel, salak atau jeruk gitu ya. Pokoknya bisa disesuaikan aja sama pendakian kamu ke gunung gitu. Find your way, but it's never enough.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2 di Ngulik. Kita lanjut lagi buat kamu yang mungkin nanti bakalan jalan-jalan ke gunung sambil mikirin makanannya gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini aku masih ada rekomendasi gitu. Tadi ada roti, makanan siap saji, buah-buahan. Terus juga sambil mungkin nanti pas bisa nikmati matahari terbit, sunrise gitu ya, sambil nyemil-nyemil, ngopi. Nah, ini bisa juga bikin salah satu pengalaman campingnya kamu tuh jadi lebih seru juga, teman Pro 2 ya. Jadi sebagai pendamping kopi atau teh atau minumannya kamu gitu ya, mungkin ada yang minum susu atau jus dan lain-lain ya. Wih, kerennya tuh kalau bikin jus. Kamu juga bisa mengonsumsi kayak misalnya biskuit, kacang, keripik atau cemilan kering lainnya gitu ya. Terus juga sereal. Nah, ini bisa jadi menu makanan camping yang sederhana juga, dan kamu bisa bawa susu bubuk untuk diseduh ya, dan juga sereal. Tapi kamu juga bisa bawa sereal instan pastinya, teman-teman Pro 2, yang sudah dilengkapi dengan susu biar lebih praktis lagi gitu. Terus telur rebus. Nah, jadi asupan protein yang cukup tuh juga penting, bisa bikin tubuh kamu tuh lebih kuat saat mendaki, teman-teman Pro 2. Jadi jangan bawa telur mentah ya, agak ribet soalnya, teman Pro 2. Dan ini mending, atau juga kayak telur yang sudah dipecahkan jangan. Jadi kamu bisa bawa telur rebus gitu ya, dengan tekstur yang sudah direbus pastinya udah padat, kamu bisa langsung mengupas dan mengonsumsinya. Jadi telur rebus ini bahkan juga bisa jadi pendamping roti tawar yang tadi kamu bawa gitu ya. Jadi bisa menu sarapannya tuh bisa lebih mengenyangkan gitu. Wih. Oke, teman Pro 2, pokoknya have a nice day, have a nice weekend, have a nice holiday. Mungkin kali ya. Pokoknya have fun lah untuk hari ini. Yang mungkin masih di rumah juga enggak apa-apa, Ji. Kan yang namanya healing itu berbeda-beda setiap orang gitu ya. Untuk menikmati weekendnya juga beda-beda. Ada yang memang mau jadi rumah, istirahat gitu ya. Ada juga yang memang mau menikmatinya dengan berjalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke wisata-wisata. Pokoknya banyak deh cara untuk bisa menikmati weekend kamu hari ini, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu juga yang masih stay tune, terima kasih banyak, teman Pro 2. Nanti kita masih panjang ngobrol-ngobrolnya hari ini, masih sampai di jam 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Enggi ya, teman Pro 2, di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana?
3: Eh Nimda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Masih di 96,8 FM Prodo Era Rumah Kasar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang nih teman Prodo, waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di Prodo Ghost to School. Kira-kira kita ngobrolin apa ya? Kayaknya hari ini kita bakal ngobrolin soal tips-tips aja kali ya, tips belajar dan lain. Pokoknya pantengin dulu Mi, asik pantengin dulu Mi, enggak tuh pantengin bisa aja dulu nah. Nanti kita bahas bareng-bareng teman Prodo. Sambil kita dengerin dulu beberapa lagu buat kamu, ada Unfaithful dari Rihanna. Terus juga nanti aku punya janji setia dari Tiara Andini buat kamu yang lagi LDR-an ya. Pegang baik-baik itu janji setia masing-masing.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, ini kan sudah mendekat, bukan mendekat sih, berarti ada beberapa orang yang sudah libur mungkin ya. Sudah mau kenaikan kelas, teman Produa udah bulan Juni. Biasanya tuh ini salah satu bulan yang bikin dumba-dumba karena penerimaan rapor dan lain-lain gitu ya. Nah gimana nih buat kamu yang mungkin dikenaikan, ini ganjil apa genap ya? Saya jadi lupa deh karena udah lama gak sekolah. Manda sekolah. Tapi yang paling penting adalah teman Produa, kalau misalnya kamu salah satu orang yang kurang puas dengan nilai kamu di penerimaan rapor nilai ya kan untuk semester kali ini. Nah, nanti aku bakal ngasih tips juga buat kamu gimana nih untuk bisa selalu meningkatkan bukan dari nilainya sebenarnya, tapi dari gimana kamu lebih fokus lagi belajar ya kan, meningkatkan semangat yang kamu dalam belajar dan lain-lain. Pokoknya nanti kita bakalan bahas tipsnya buat kamu ya, biar mungkin bisa lebih berkembang lagi dan terus meningkatkan diri dan kemampuan kamu gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Walaupun kita jadi suka
0: gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Nah, teman pro 2, buat kamu yang mungkin pengen terus mengembangkan dirinya kamu, ya kan, nilainya kamu dalam mata pelajaran ya. Sebenarnya sih salah satu hal yang paling penting adalah memang fokus belajar dan konsisten. Jadi jangan belajarnya tuh cuman pas di sekolah doang, teman pro 2. Karena kalau misalnya cuman di sekolah doang, ada mungkin kali ya beberapa pelajaran atau pembahasan yang mungkin keskip karena memang suasana kelas tuh yang lebih rame gitu. Jadi memang lebih kayak ke ada beberapa yang keskip karena memang mungkin kurang fokus di kelas gitu ya. Jadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah belajar lagi di rumah lebih giat gitu ya. Jadi tidak dengan melupakan segala-galanya gitu ya, tapi at least kamu bisa baca ulang lagi hal-hal yang mungkin kamu pelajarin di sekolah, teman pro 2 gitu. Jadi memang biar kamu lebih paham lagi dan tidak ada yang keskip gitu kalau di sekolah ya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Beh, kayak diajakin throwback lagi dengan lagunya ya teman Pradua. Anyway, kita masih ngobrolin soal gimana caranya buat kita tuh selalu bisa upgrade terus gitu loh nilainya teman Pradua. Yang pasti tadi belajar dengan giat, dan juga kalau misalnya kamu adalah tipikal orang yang memang dari kemarin-kemarin kurang untuk ngobrol sama guru, ngobrol sama teman, usahain itu lebih banyak lagi teman Pradua. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita lebih banyak ngobrol sama guru, kita bisa lebih sharing kalau misalnya kita kekurangannya di mana. Misal mungkin kamu adalah tipikal orang yang ibu aku misalnya toh kemarin-kemarin duduknya paling belakang. Mungkin kalau kamu adalah yang mungkin kurang bagus penglihatannya, kamu kan bisa lebih akrab lagi sama guru dan ngobrol, ibu boleh enggak kalau saya duduknya di depan gitu misal ya kan. Karena ternyata tuh selama ini kurang bagus sih penglihatanku, jadi kalau belajar kak agak terganggu kak kalau duduk di belakang gitu ya kan. Jadi lebih terbuka sama guru tuh jauh lebih bagus lagi teman Pradua. Mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin ada hal yang kurang dipahami, kamu bisa ngobrol sama guru. Kamu datengin kayak, bu kemarin tuh sebenarnya kurang paham kak sama ini, boleh kak jelaskan kak lagi lebih detail. Jadi lebih ada lagi yang kamu tahu hal-hal yang kemarin kamu kurang pahami gitu teman Pradua. Jadi ngobrol sama guru, ngobrol sama teman itu bagus banget. Sama teman kenapa ya? Karena bukan gosip ya, ini di luar di luar hal-hal yang sebenarnya kamu gak perlu obrolin di saat jam pelajaran. Kalau misalnya kayak, weh tahu kok enggak sih gimana caranya selesaikan ini, saya tuh kurang paham kak, bisa kuat bantu kak jelaskan. Nah apalagi kalau misalnya temennya kak ngerasa kamu adalah sosok yang seseorang yang dekat sama dia, nah kamu pasti bakalan diajarin juga gitu ya teman Pradua ya. Itu sefruit tips buat kamu, oke okay? Jadi mudah-mudahan next time-nya kamu jadi lebih banyak interaksi lagi sama orang-orang sekitar kamu untuk bisa belajar bareng gitu ya. Jadi jangan kemana-mana terus teman Pradua, karena nanti aku masih bakalan ngobrol sama kamu. Masih ada 1 jam kurang lebih ke depan aku bakalan nemenin kamu di Pradua Kampus.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Yanggi, teman Pro 2, dan waktunya di Pro 2 Kampus ya. Kayaknya selain tadi anak sekolah yang udah mulai terima rapor, anak kuliahan juga yang udah mau masuk kuliah gitu ya kan, teman Pro 2. Kayaknya udah mulai siap-siap, karena adekku juga udah mulai siap-siap nih, teman Pro 2. Nah, gimana sih buat kamu untuk yang memang masih bingung nentuin jurusan yang bakalan dipilih? Aku bakal kasih tipsnya juga ya. Jadi buat kamu harus pantengin terus nih, buat yang pengen masuk kuliah terus masih bingung jurusan apa. Nah, nanti tipsnya aku kasih ke kamu setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Rumah Kasar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini adalah salah satu yang harus kamu pikirin kalau misalnya kamu lagi pengen mengambil jurusan di perkuliahan gitu ya. Jadi memang sebenarnya itu harus pertama yang dilihat adalah minat kamu dulu. Kamu minatnya di mana nih gitu. Kamu misalnya, oh aku minatnya ini nih kak, misalnya perkomputeran, nah, ambil teknik komputer. Oh saya minatku tuh di komunikasi nih. Oh berarti kamu harusnya ambil komunikasi. Jadi intinya adalah kamu harus tahu dulu minatnya kamu gitu ya. Kamu tuh emang benar-benar tertarik sama dunia apa gitu. Nah kalau misalnya dengan desain ada di kafe gitu, aku suka di perakuntanan gitu teman Pro 2, misalnya akuntansi diambil gitu. Jadi intinya adalah yang pertama adalah tahu dulu minatnya kamu itu apa ya.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maha habis saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Nah, teman pro 2 masih di pro 2 kampus. Terus kalau misalnya kamu udah tahu minat teman pro 2, balik lagi setelah minat, kamu pastiin juga buat meyakinkan diri kamu bahwa kayaknya oh kalau saya ngambil jurusan ini bisa aja ini lalui. Karena sekali lagi yang namanya perkuliahan sangat-sangat berbeda dengan sekolah ya. Kalau misalnya kita kayak dulu di sekolah ada kurang-kurangnya atau mungkin ada tidak kerja tugas, itu pasti bakal dicari sama guru. Tapi sebaliknya, kalau di perkuliahan kita benar-benar harus mandiri, harus tahu diri kita sendiri teman pro 2. Kalau misalnya tugas itu jangan sampai kamu keskip, karena kalau keskip, nah dosennya juga mungkin kadang ada beberapa dosen yang ya udah kalau kamu tidak kerja ya terserah kamu gitu, yang rugi kamu gitu ya kan. Jadi pastikan aja bahwa kamu bisa benar-benar melalui semuanya teman pro 2. Jadi kamu harus memastikan dulu juga sama diri kamu sendiri. Setelah kamu punya minat, yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa melewati segalanya dengan jurusan tersebut gitu. Dan search juga, research tentang jurusan yang bakalan kamu ambil itu seperti apa gambarannya kalau misalnya kamu kuliah dengan jurusan tersebut.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Cai tumbuh.
1: 96,8 FM Produ RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produ, mudah-mudahan tips-tips tadi bisa bermanfaat buat kamu ya. Kita juga udah ngobrol panjang banget dari jam 11 tadi. Kita udah ada di Produ Hitlist, Ngulik, Produ School, dan juga Produ Kampus ya. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin Anggi siaran hari ini. Karena ini special weekend, jadi aku udah harus pamit di jam 3 ini ya. Nanti kamu bakalan ditemenin lagi sama 20 lagu terbaik untuk minggu ini, teman Produ. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi ya. Dan nanti kita ketemu lagi besok. Aku besok nemenin kamu di pagi hari loh. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus ya. Kalau gitu Anggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye. Happy weekend.
2: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Indonesia minggu ini.
1: Bintang Pro Indonesia minggu ini.
2: Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2 hadir lagi seperti biasa di hari Sabtu jam 3 sore bareng sama Naura. Kita sama-sama update 20 lagu hits Indonesia untuk minggu ini. Adakah pendatang baru atau mungkin jawara baru? Atau jangan sampai penyanyi atau lagu favorit kamu justru malah harus turun posisinya minggu ini. Nanti kita akan update buat kamu. And anyway, aku pengen kasih tahu juga kalau kamu bisa dengerin chart ini lewat aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga, supaya lagu dan penyanyi favorit kamu masuk di 20 lagu hits Indonesia, kamu wajib banget buat request lagunya di Pro 2 Hitlist setiap hari. Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. So, siap untuk update 20 lagu hits minggu ini? Langsung aja kita ke posisi 20. Di posisi 20 ada pendatang baru, It Gitaf, dengan lagu terbarunya Mungkin di Depan Buram. Sebenarnya lagu ini udah dirilis 15 April 2026 lalu, dan secara garis besar, lagu ini tuh ceritanya tentang rasa ragu terhadap masa depan ketika seseorang itu tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi ke depan. We never know. Itu mungkin kenapa judulnya unik, Mungkin di Depan Buram gitu. Penasaran sama lagunya? Kita dengerin aja sama-sama. Ini dia It Gitaf, Mungkin di Depan Buram, di posisi 20.
3: Peringkat 20.

Next kita pindah ke posisi 19. Ada yang baru juga. Sebenarnya lagunya ini udah lumayan hits beberapa bulan kemarin, tapi berhasil akhirnya masuk di Bintang Pro Indonesia. Ada Inau featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret di posisi 19.

0: Next di posisi 18 teman Pro 2 ada yang turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada Aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku harus turun dari posisi 15 ke posisi 18.
1: Peringkat 18.

0: Kita pindah ke posisi selanjutnya, teman Pro 2, ada Bernadia berhasil naik 2 peringkat dari posisi 19 naik ke posisi 17 dengan lagu Rabu Jauh.
1: Peringkat 17.

0: Kita tinggalkan Bernadia dengan lagu Rabun Jauhnya, kita pindah ke posisi 16. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang berhasil naik 2 peringkat juga. Minggu lalu di posisi 18, minggu ini naik ke posisi 16.
1: Peringkat 16. 16. 16.

0: Kita udah ada di posisi 15, teman Pro 2. Di posisi 15 kita punya Keisha Lefronka dengan lagu terbarunya Pelarian yang berhasil naik 2 peringkat juga. Lagu yang kata anak milenial nih, ini era-era coklat, utopia. Jadi kayak back lagi ke lagu galau era tahun 2000-an. Jadi kayak nostalgia tapi versi yang fresh lagi. Ya udah deh, kita dengerin aja, ini dia Keisha Lefronka, Pelarian di posisi 15.
1: Peringkat 15.

0: Next kita pindah ke posisi 14, teman Pro 2 Marion Jola konsisten turun setiap minggunya, sayang banget. Dengan lagunya Bye, minggu lalu di posisi 11, minggu ini turun ke posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: next, perlahan tapi pasti teman Pro 2 Ghea Indrawari dengan lagu Era Butterfly-nya 1000 kali. Ini juga pelan-pelan setiap minggu selalu naik satu peringkat. Nah, minggu ini lumayan lah ya. Dari posisi 14 minggu lalu, minggu ini naik ke posisi 13.
1: Peringkat 13.

0: tinggalkan Gia Indrawari dengan lagu Centilnya. Nanti kita bakal puterin 1000 kali kalau kamu sering request lagu ini. Kita pindah ke posisi 12. Ada yang naik 1 peringkat juga, NPD Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 12.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan of course masih bareng sama Naura juga, update 20 lagu hits Indonesia minggu ini. Gak kerasa tiba-tiba aja kita udah ada di posisi 10. Di posisi 10 ada yang masih stay untuk minggu ini sama dengan minggu lalu. Masih ada Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Kita dengerin sama-sama di posisi 10.
1: Peringkat 10.

0: Okay, next kita pindah ke posisi 8. Ada Raimla Ode yang berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu dengan lagu Bersenja Gurau.
1: Peringkat 8.

0: Kita pindah lagi ke posisi selanjutnya teman Pro 2. Ini rata-rata semuanya naik satu peringkat, pelan tapi pasti, untuk bisa duduk di posisi 1 atau jawara. Tapi nanti kita spill, kita ke posisi 7 dulu teman Pro 2. Ada siapa di sana? Ada Pamungkas dengan lagunya Monolog, berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 7.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sekarang kita udah masuk di 5 besar top hits lagu Indonesia. Siapakah yang ada di posisi 5? Ada Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno yang harus turun satu peringkat dari posisi 4 ke posisi 5 dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Peringkat 5.

0: Yeay, semakin dekat dengan jawara kita untuk minggu ini. Kita udah masuk di top 3 atau 3 besar lagu hits Indonesia di Bintang Pro Indonesia. Di posisi 3 ada sang istri dari Rizky Febian, yes, Mahalini, dengan lagunya Bermimpi yang harus turun dari posisi 2 ke posisi 3.
1: Peringkat 3.

0: Oke, itu dia teman Pro 2. Dan apakah kalian sudah siap untuk tahu jawara minggu ini? Karena ada jawara baru. Buat kamu yang sering update 20 lagu hits Indonesia pasti sudah tahu. Kira-kira siapa dan lagu apa yang belum saya sebutkan di 20 lagu tadi? 19 ya. Iya, 19. Tunggu dulu sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara, kita rekap lagi siapa aja yang ada di posisi 20 sampai ke posisi 2. 20, Ip Gitaf, Mungkin di Depan Buram. 19, Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 18, Aku JJ, Lihat Kebunku. 17, Bernadia, Rabun Jauh. 16, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 15, Keisha Lefronka, Pelarian. 14, Marion Jola, Bayi. 13, Gea Indrawari, Seribu Kali. 12, NPD, Sempurnanya Aku. 11, Dia, featuring Indakus, Malu-Malu. 10, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. 9, It Kitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. 8, Raim Laode, Bersenja Gurau. 7, Pamungkas, Monolog. 6, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 5, Nadif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 4, Liodra, Teganya Kau. 3, Mahalini, Bermimpi. 2, Topati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Yes, itu dia teman Pro 2, rekapan dari posisi 20 sampai posisi 2 udah jelas ya, dan mungkin udah tahu dong siapa yang menjadi jawara kita untuk minggu ini. Sebelum kita kasih tahu seperti biasa, aku pengen ingetin lagi buat teman Pro 2 yang mau lagu atau penyanyi favoritnya masuk di chart Bintang Pro Indonesia dan bahkan menjadi jawara, jangan lupa untuk selalu request lagunya di Pro 2 Hitlist setiap hari di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan jangan lupa juga update terus informasi lagu hits Indonesia kamu di Bintang Pro Indonesia setiap hari Sabtu jam 3 sore, of course, bareng sama saya, Naura, the one and only host of Bintang Pro Indonesia. Oke, thank you so much teman Pro 2, udah hampir 1 jaman kita sama-sama mendengarkan updatean lagu hits Indonesia minggu ini. Dan please welcome, ini dia jawara kita untuk Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar. Selamat buat Yofi Widianto featuring Ran, cukup sudah di posisi 1.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

0: teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2. Happy banget nih bisa menyapa kamu di Sabtu ini di Weekly Top 20. Dan seperti biasa akan ada 20 lagu mancanegara terbaik yang kamu request untuk kita pertaruhkan memperebutkan juara satu kita. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, di nomor 20 kita ada So Easy to Fall in Love-nya Olivia Dean yang turun sebanyak satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 20.

0: Ini di posisi 19 Opulentia Taylor Swift. Ini kayaknya minggu demi minggu harus menerima kenyataan untuk dikit lagi keluar ya dari top 2 ininya kita.
1: You better check this song on 19.

0: Posisi 17 teman Pro 2 ini kayaknya udah mulai jarang yang request lagunya si Jisoo sama Zayn yang Eyes Closed, karena ya tiap minggu juga turun nih posisinya.
1: Sweet in number 17.

0: Kalau kamu mau lagu-lagu favorit kamu masuk di chartnya kita, kamu sering-sering request dong ya. Bisa lewat WhatsApp di 0811 410 968, Instagramnya di RRI_Produha Makassar, dan aku tungguin juga ada di RRI digitalnya. Jadi make sure kamu udah download di Play Store App Store kamu gratis. Di posisi 16 ada Olivia Dean with Man I Need.
1: Number 16.

107,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu lagi bersama aku di Weekly Top 20. Dan di posisi 15 aja kita ada Treasure with Paradise, yang katanya di bulan ini udah ngeluarin album baru. Apa treasure-nya, apa trailernya gitu ya kan. So welcome back

0: banyak banget lagu-lagu yang harus turun dari posisinya minggu lalu. Nah, akhirnya di posisi 14 Sabtu ini ada Olivia Rodrigo yang naik sebanyak 3 peringkat with Drop Dead-nya dia.
1: Beauty Funk on 14.

salah satu soundtrack anime Teman Pro 2 yang cukup booming di akhir tahun 2025 lalu. Ini Disney Shakira with Zoo yang harus juga terima kenyataan kalau minggu ini harus turun sebanyak 3 peringkat. 13.

0: misalnya di tahun 2026 ini kamu nanya aku tahun apa untuk musisi, kayaknya tahun comeback ya, karena banyak banget musisi-musisi seangkatan aku, baik itu Korea dan internasional, itu memilih di tahun ini sebagai tahun baik mereka untuk comeback. Kayak si Harry Styles yang comeback with Aperture di posisi 16, naik sebanyak satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 12.

musisi tergensi menurutku adalah Lani gitu ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah request-request lagunya Lani, akhirnya masuk juga di chart kita dan terus menunjukkan progres yang cukup baik ya. Di minggu ini aja dia udah naik di posisi 11.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di weekly top 20, dan kita udah setengah jalan nih teman Pro 2 ya. Udah ada 10 lagu, berarti udah aku spilkan untuk kamu. Kali ini di posisi 10 ada Draculanya versi Jenny remix dari Tame Impala with Jenny.
1: Number 10.

0: Lagu yang paling galau juga di posisi 9 teman pro 2 ya. Tapi kayaknya ini juga mungkin orang udah gak galau lagi. Jadi udah jarang banget request lagunya Sienna Spiro yang Die on This Hill-nya. Tapi gak apa-apa ya, masih bertengkar di chart nomor 9 mah. Masih kuat-kuat aja tuh kayaknya posisinya.
1: Number 9.

Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita ke Korea-Koreaan mulai dari posisi 8 ini, habis itu ada yang comeback juga di tahun ini, BTS with Swim di posisi 7 yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. 7.

0: Masih Korea-Koreaan nih, teman Pro 2 ada Heart to Heart with Root di posisi 6 yang naik juga sebanyak 2 peringkat.
1: Number 6.

0: Cuman Pro 2, kalau tadi kita ngabarinnya yang naik-naik terus, gak apa-apa kita turun-turun sedikit ya. Ini hampir juara padahal minggu lalu Joji yang pas One Leave My Bed, tapi di minggu ini harus menerima kenyataan di posisi 5, gak apa-apa ya.
1: This is 5.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Siapa yang aku bilang kalau kamu mau lagu-lagu favorit kamu bertengkar di weekly top 20-nya kita, kamu sering-sering request aja di 08 11 4 10 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Pro2Makassar, dan aku tungguin di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store-nya ya. Di posisi 4 Sabtu ini ada Risk It All-nya Bruno Mars juga, yang comeback juga ya tahun ini kan.
1: Hear this song on 4.

0: aku bilang ada internasional, ada K-pop. Sekarang aku ke K-pop dulu. Our Queen Blackpink ya kan. Ini comeback dengan album baru dengan salah satu titelnya yang Go di posisi 3 yang naik juga satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 3.

0: di posisi 2, teman pro 2. Berarti dikit lagi aku spill juaranya ya. Kita dengerin dulu Heart to Heart yang Fokus.
1: Number 2.

FM teman terbaik kamu. Sampailah kita di posisi pertama. Tapi sebelum aku spill siapa yang jadi juaranya kita, aku pengen rekapin dulu kamu ya yang udah ketinggalan mungkin dari awal aku nyapa kamu tadi. Nah aku minta izin dulu mau rekap dari posisi 20 ke posisi 2. Jadi di posisi 20 tadi ada So Easy to Fall in Love-nya Olivia Dean. Di posisi 19 ada Opolite-nya Taylor Swift. 18 yang baru masuk ada Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Di posisi 17 Eyes Closed-nya Jisoo Zayn. Di posisi 16 Main I Need-nya Olivia Dean. Di posisi 15 Paradise-nya Treasure. Di posisi 14 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di posisi 13 Disney Shakira Zoo. Di posisi 12 Harry Styles with Aperture. Di posisi 11 Elani Destiny. Di posisi 10 ada Tame Impala dan Jenny yang Dracula versi Jenny Remix. Di posisi 9 ada Sina Spiro Die on This Hill. Di posisi 8 Elite Not Cute Anymore. Terus di posisi 7 Swim-nya BTS. Di posisi 6 Root-nya Heart to Heart. Di posisi 5 Pass Won't Leave My Bed-nya Joji. Di posisi 4 Risk It All-nya Bruno Mars. Di posisi 3 ada Go Blackpink. Di posisi 2 ada Focus-nya Heart to Heart. Berarti aku spill lagi nih siapakah yang jadi juara satunya di Sabtu ini ya. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, dikit lagi kamu dengerin Overdrive-nya TWS yang naik sebanyak 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Dan aku juga penasaran apakah si TWS ini akan terus menjadi juara satu kita di minggu depan, atau bahkan si TWS ini harus menerima kenyataan dan harus juga gugur di medan perang gitu, alias bukan lagi jadi juaranya. Ya bisa dijawab minggu depan teman Pro 2. Jadi kamu dengerin setiap satu Weekly Top 20, ada 20 lagu mancanegara terbaik siap nemenin kamu. Berarti tugas aku udah selesai hari ini. Aku pamit, make sure kalau kita ketemu kamu harus sehat-sehat terus dan jangan sakit-sakit. This is Overdrive with TWS. Aku juga pamit ya, bye-bye.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Pro 2, teman terbaik kamu. 98.8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, yes, teman-teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini. Wah, lidah saya kepleset nih dari tadi terus ya kan. Di sore ceria bareng Fauzan untuk hari ini, teman Pro 2, ya kan. Dan kemarin Fauzan juga sore ceria bareng Rai, dan hari ini Fauzan sendiri. Tapi tadi kalian udah dengarkan chart nih, ya kan? Chart dari jam 3.4 sampai 4.5, ya kan? Ada Bin Pro dan juga chart weekly tentunya. Dan tadi beberapa lagu terbaik juga, terenak tentunya, top chart dari Indonesia, dari luar Indonesia juga, kayak banyak banget lah ya, yang keren-keren tentunya, teman berdua. Dan seperti biasa kalau di jam 5 juga, Fauzan akan memberikan informasi-informasi yang ter-up to date untuk kalian semuanya, tentunya yang keren, yang untuk anak-anak muda lah ya, Fauzan kasih. Dan tentunya juga nanti Fauzan akan kasih informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Kominfo Kota Makassar. Tapi sebentar, teman-teman, saya kasih ya kan. Dan nanti juga di jam 6 sampai jam 7 kita break azan maghrib dulu. Baru setelah itu di jam 7 sampai jam 8 Fauzan akan masuk lagi untuk temanin kalian. Kayaknya Fauzan akan buka open requestan lagu deh nanti di jam 7 dan 8. Jadi untuk kalian semuanya yang mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2 ya. Setelah ini Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian semuanya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria. Dan setelah lagu ini nanti akan ada setelah satu lagu nanti akan ada Sandro mini drama dari Pro 2 tentunya, Teman Pro 2, yang selalu setiap minggu update dan selalu diputar di setiap hari Sabtu di weekend lah, Teman Pro 2, di jam 5 nih. Jadi setelah satu lagu berikutnya setelah ini Fauzan akan putarin untuk kalian semuanya mini drama Sandro dari Pro 2 dari Makassar.

0: dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Makassar.

0: foto dulu yuk. Mumpung lightingnya bagus banget di sini.
1: Iya, tunggu. Duh, kamera HP aku belum banget nih.
0: Hah? Masa sih? Nih, pakai punyaku aja. Nah, lihat kan, jernih.
1: Iya. Bagus sih.
2: Ya namanya juga HP mahal. Tapi kalau cuma foto, sebenarnya semua juga bisa.
0: Eh, jangan salah ya, Raka. Ini bukan cuma kamera. Semua itu serba nyambung. Kirim file gampang, backup otomatis. Hidup kan jadi lebih praktis.
1: Ya kelihatan sih.
0: Kayak, jujur aja ya, sekarang tuh HP jadi first impression gak sih?
1: Ya juga ya.
2: Kalau aku sih nilai orang dari cara dia ngomong, bukan dari HP-nya.
0: Ya beda-beda sih, tapi tetap aja kelihatan lebih niat gitu.

0: Arga, kamu kenapa dari tadi diem?
1: Raka, menurutmu saya kelihatan biasa aja gak sih?
0: Maksudnya?
1: Ya dibanding mereka, Selin, anak-anak lain, semua udah pakai HP orange yang itu. Saya aja yang HP-nya kayak gini.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ya gimana ya, kayak ketinggalan aja gitu. Kayak gak satu level sama si Selin.
0: Kamu serius nilai diri dari HP?
1: Bukan gitu. Tapi ya, lihat aja, ya beda lah.
0: Aku aja pakai HP lama, baterai suka drop sendiri, tapi aku santai aja kok.
1: Ya kan, kamu orangnya emang gitu, emang santai.
0: Oh bukan santai, aku tahu kok prioritas aku. Kamu lagi kepikiran mau beli ya?
1: Enggak kok.

0: ini yang aku pakai. Yang ini malah versi lebih baru tahu.
1: Harganya segitu?
0: Ya, lumayan. Tapi sekarang banyak banget yang pakai. Udah jadi kayak standar gitu.
1: Kalau cicilan bisa?
0: Bisa banget. Tinggal pilih aja.
1: Iya ya.
0: Kenapa harga? Mau ganti?
1: Kayaknya iya deh. Halo, Ma.
2: Bagaimana kuliahmu? Kamu sehat?
1: Sehat kok, Ma.
2: Nah, uang kuliah semester ini sudah harus dibayar minggu depannya.
1: Oh, iya, Ma. Nanti aku urus kok.
2: Mama sudah kumpulkan pelan-pelan dari kerja di sini.
3: Kamu tinggal nambah sedikit aja ya, Nak.
4: Iya, Ma.
3: Kamu baik-baik aja kan di kampus?
4: Baik-baik aja kok.
0: Wah, akhirnya HP baru.
1: Iya nih.
0: Bagus banget, akhirnya sama juga.
5: Kamu jadi beli?
1: Iya, gak masalah kan?
5: Aku gak bilang masalah, tapi kamu pakai uang apa?
1: Udahlah, Rak. Saya tahu kok yang saya lakukan.
5: Ya udah. Gak, kamu kenapa gak masuk-masuk?
1: Saya lagi ada urusan.
5: Urusan apa sampai berhari-hari?
1: Udah deh, intinya ada urusan, kamu gak usah ikut campur.
2: Halo, Arga.
1: Ma?
3: Kamu sudah bayar uang kuliah kan?
4: Belum, Ma.
3: Kenapa?
4: Saya pakai uangnya.
3: Untuk apa?
4: Beli HP.
3: Jadi kamu berhenti kuliah?
4: Iya, Ma.
2: Kenapa kamu lakuin itu, Nak?
1: Saya capek, Ma. Ngerasa tertinggal terus dari teman-teman.
2: Kamu lebih nyaman itu daripada lanjut kuliah.
3: Sekarang jangan lari. Hadapi.
4: Iya, Ma.
3: Mama tetap di sini, tapi kamu harus tanggung pilihanmu.
1: Saya beli ini supaya tidak tertinggal. Tapi justru saya yang berhenti di tengah jalan.
6: Permisi, ini rumah Arga.
1: Oh, iya Bu, silakan masuk.
5: Enggak, kamu enggak bisa ngilang gitu aja.
6: Saya Bu Dina, dosen kamu. Kami khawatir karena kamu udah lama enggak masuk.
1: Oh, maaf Bu.
6: Enggak apa-apa, saya kesini bukan buat nyalahin, cuman mau mengerti. Raka udah cerita sedikit. Tapi saya mau dengar dari kamu.
1: Saya berhenti karena salah prioritas, Bu.
6: Salah prioritas gimana?
5: Dia beli HP mahal pakai uang kuliah, Bu.
1: Iya, Bu.
6: Kamu beli itu karena butuh atau ngerasa harus punya?
1: Karena ngerasa harus punya, Bu.
6: Kamu tahu FOMO?
1: FOMO? Pernah dengar sih.
6: Takut ketinggalan, takut gak jadi bagian. Makanya orang ikut arus, walaupun mereka belum siap.
5: Atau sebenarnya gak perlu.
6: Kebalikannya ada JOMO.
1: JOMO?
6: Tenang walau gak ikut semuanya, tahu mana yang penting. Kamu itu kejar FOMO sampai ninggalin yang penting.
1: Iya, Bu.
6: Sekarang bukan soal nyesel, tapi milih lagi. Kamu mau balik?
1: Mau, Bu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

teman Produa bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria. Dan kita break dulu teman Produa karena akan ada azan maghrib nanti di jam 18.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi teman Produa jangan kemana-mana karena nanti di jam 7 Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian semua. Jadi kita akan break dulu ya kan, sholat maghrib, makan segala macam gitu. Kalau gitu Fauzan break dulu teman Produa, see you untuk... Sebentar di jam 7 lagi ya, kan Fauzan kembali untuk teman kalian semuanya.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: apa? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

jam 7 tentang requestan lagu. Kok Opta nih ya? Tiba-tiba ngeblank aja. Jadi teman-teman, Fawzan akan buka open requestan lagu. Jadi untuk kalian semuanya yang mau request

aplikasi kita di era digital ya kan. Kamu bisa download nantinya di App Store dan juga di Play Store. Teman berdoa ya, Fauzan tungguin sampai jam 8 nantinya requestan dari kalian semua. Jadi buruan untuk request sekarang.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana, mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan kan di Sore Ceria. Terima kasih banyak udah sharing, udah dengerin dari jam 5 tadi, dan juga udah request lagu dari jam 7 tadi sampai penutupan sekarang. Waktu itu Fauzan pamit, coba bantu kalian semuanya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman,

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana, detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

101,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kalau tadi udah aku kumpulin lagu-lagu yang terputar kan semua di MLC Special Request. Nanti kali ini aku bakal nemenin kamu seperti biasa jam 9 di Pro 2 Komunitas. Kira-kira bakal diulik dari POV mananya nih biar kamu tertarik untuk berkembang bersama teman-teman komunitas. Jangan

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji enggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

ya. Kalau tadi aku bilang aku bakal nemenin kamu di Produa Komunitas sampai mau jam 10 nanti. Dan sekarang biasanya aku berada di orang-orang atau di teman-teman Produa yang baru mau berkomunitas. Nah sekarang aku pengen menyentuh kamu yang sudah berkomunitas teman Produa, tapi bingung gimana cara.

caranya biar kamu bisa cepat menyatukan anggota lama dan anggota baru kamu di dalam komunitas kamu. Habis ini kita ulik sama-sama ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa

gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Trophy Jules Rimet. Trophy Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

9,8 ya, dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Apa yang bikin kamu khawatir, teman Pro 2 ya, memasuki usia 30 tahun? Mungkin ada yang masih usia 20-an tapi mungkin udah mulai memikirkan masa depan, ya gak apa-apa kita ngobrol

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

lanjutin lagi teman-teman, sedikit lagi aku closing ya, tapi nggak apa-apa deh, bacain komen-komen yang udah masuk juga dari Alif Firdaus katanya. Dulu sering mikir soal masa depan sendiri,

0: apaan tuh?
1: AADK, zona seru. AADK, ada apa dengan kamu? Di sini kamu bisa cerita apa yang kamu lalui di hari ini. Zona seru, bincang asik sesuai potensi dan minat kamu. Ada info film, musik, komunitas, dan masih banyak lagi. Senin sampai Jumat jam 8 malam. Jangan lupa, jaga malam. Jangan gabut malam-malam.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh, dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: On 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya, banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

DPR RI dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produa, happy weekend, selamat hari Minggu. Selamat berlibur bagi yang libur. Yang tidak libur ya semangat juga ya, tetap semangat gitu. Masa gara-gara tidak libur jadi tidak semangat? Semangat lah. Kayak saya hari ini semangat banget ini menemani kalian semua teman Produa. Seperti kemarin janjiku waktu di siang, kemarin kan aku menemani kamu di santai siang ya. Jadi aku tidak mengenal weekend ya. Jadi kalau ada juga yang tidak mengenal weekend terus tidak semangat, no. Harus tetap semangat lah gitu. Seperti janjiku kemarin di santai siang, bakalan menemani kamu pagi hari ini di Spada. Yes, and I'm here teman Produa, udah nemenin kamu di Spada selama nanti sampai di jam berapa nih? Jam 10 lah ya. Oke lah ya, jam 10. Memang sepertinya memang biasa jam 10 gitu ya. Anyway, selamat hari Minggu buat yang mungkin lagi ada di jalan, mami pergi tawa, jogging, olahraga, mau ke pantai ataupun ke destinasi lainnya. Selamat hari Minggu ya, selamat banget Mini, selamat ya. Dan yang mungkin pagi hari harus siap-siap mau bekerja ya kan, kerja apapun itu hari ini di hari Minggu, karena biasanya juga ada beberapa orang yang tidak mengenal weekend nih, seperti kami lah ini ya. Jadi semangat, pokoknya all the best buat kita semuanya hari ini. Semoga hari Minggu di tanggal 21 Juni ini bisa bersahabat lah ya. Anyway, aku juga mau mengucapkan happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun teman Produa. Dan anak Produa juga ada yang ulang tahun lah hari ini. Ada Vika, Singil Cuka, Amida. Kayaknya dia gak dengar kak juga sih, karena soalnya dia lagi dia lagi camping guys. Dia lagi healing gitu ya. Ya udahlah, gak apa-apa teman Produa ya. Anyway, nanti yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10. Seperti biasa nanti kita update informasi terbaru, ngobrol tips-tips juga di pagi hari ini. Dan pastinya nanti ada lagu pilihan kamu. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, karena lagu pilihan kamunya hari ini udah aku siapin juga buat kamu. Seperti biasa ada 4 lagu, tapi nanti aku spillnya setelah kita masuk ke lagu pilihan kamu di jam 7. Jadi harus stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu. Pokoknya jangan pindah frekuensi teman Produa, karena kamulah satu-satunya yang akan setia mendengar aku di pagi hari ini. Yes, dan ke anywhere ada Malik and the Essentials dan Dewa 19. Kamulah satu-satunya.

0: Lin, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya, mantap.

sama yang gini pada teman perdua. Ada dia Indah Kus, malu-malu. Enggak apa-apa malu-malu, asal jangan malu-maluin ya, Wak ya. Anyway, teman perdua ya, di umur kita yang sekarang, cie umur kita yang sekarang atau kayaknya umur kita samaan ya. Masih 20-an, 20-an. Nah, sebenarnya kita tuh benar-benar di era in this economy tuh benar-benar kita harus hemat, teman perdua. Ya kan sebenarnya sih enggak harus in this economy era juga ya, kayak kalau dari kemarin-kemarin pun sebenarnya kita tuh harus benar-benar jadi Gen Z yang hemat. Kalau istilahnya tuh jangan impulsive buying gitu. Jangan impulsive buying. Kenapa? Karena ya kita never know lah ya. Kita enggak pernah tahu gitu ke depannya tuh seperti apa gitu. Tapi intinya adalah memang gimana caranya kita di this era kita tetap bisa kayak menabung gitu ya kan, tetap bisa FOMO, tapi FOMO-nya yang mungkin tidak membuat kita itu jadi bankrupt ya, alias bangkrut gitu. At least jangan sampai kita benar-benar kayak wah semuanya mau diikuti, FOMO ini, FOMO itu, FOMO ini, FOMO itu, giliran nanti ada hal darurat mungkin kayak misalnya harus bayar uang ini, harus bayar itu, tiba-tiba kita enggak pernah tahu gitu. Enggak ada. Kenapa? Ya karena itu dia tadi, kita terlalu banyak mengeluarkan uang ke hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu ya. Nah hari ini teman perdua, di hari Minggu cerah yang luar biasa ini ya, walaupun saya di dalam studio tapi saya tahu di luar cerah kayaknya ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Nah aku mau ngasih tahu ke kamu nih teman perdua, beberapa tips nabung biasa nih dari hal random aja tapi bisa bikin hidup lebih hemat. Nah aku bakalan ngasih tahu ke kamu. Jadi kenapa tadi itu? Nanti aku bakalan ngasih tahu ke kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, kita dengerin dulu beberapa lagu buat kamu. So stay tune terus di Prode FM. This is Agnes Mo with Na Na Na.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih bareng sama yang Gidis, pada teman pro 2. Tadi kita kan sempat ngobrol dikit kalau misalnya ada ternyata tau banyak hal random yang bisa bikin Ki itu berhemat gitu in this economy ya, sekali lagi teman pro 2. Jadi sebenarnya sih emang kalau yang namanya hemat itu sebenarnya bukan ji dari bukan ji baru sekarang harus hemat, tapi dari dulu juga harusnya sih kayak gitu ya. Say no to impulsive buying gitu. Nah, ini ada beberapa ternyata teman pro 2 hal-hal yang kayaknya bisa dicoba lah, jadi sebuah life hack yang kamu coba dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasanya tuh kita kayak anggap gak mungkin sih ini bisa jadi bikin lebih hemat, tapi ternyata nyatanya ya iya gitu, dan itu harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Nah, pertama itu menerapkan aturan 24 jam sebelum check out sama diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya kayak lagi pengen beli barang yang dirasa bukan ji kebutuhan mendesak gitu, coba tahan dulu selama 24 jam. Jadi kalau misalnya lewat di FYP tak bilang ih bagus ini tas, tapi tahan dulu, jangan langsung beli gitu loh, tahan dulu 24 jam ya. Dan biasanya setelah seharian itu biasanya rasa untuk harus punya itu tuh kalau memang tidak terlalu dibutuhkan biasanya hilang gitu. Jadi bisa dibedakan mana yang betul-betul dibutuhkan dan mana kayaknya cuman kayak lapar mata ji gitu, jadi sesaat gitu ya. Terus juga pastinya jangan belanja di saat lapar, percaya atau tidak, karena kalau kita lagi lapar itu cenderung memang lebih banyak Ki memilih gitu, kayak misalnya makanan, cemilan, bahkan barang yang sebenarnya tuh gak masuk jadi daftar belanja dibeli juga gitu. Jadi coba harusnya sih lebih kayak jangan mendesak banget Pi baru dibeli, jadinya agak kalap gitu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Balik lagi masih di Sepada Teman Pro 2. Jangan lupa untuk berhemat guys ya. Nah ini selanjutnya adalah kalau misalnya mendapatkan notifikasi promo ya kayak flash sale, diskon, gratis ongkir ya, memang itu sangat menggoda. Tapi kalau misalnya kayak tiap hari muncul di layar handphonenya kamu, godaannya juga ya makin besar gitu. Kadang yang bikin boros itu bukan kebutuhan tapi notifikasi. Jadi hapus notifikasinya sesegera mungkin gitu ya. Terus juga ini salah satu yang menurutku juga cukup membantu sih selama saya membawa tumbler teman Pro 2. Jadi kayak bawa tumbler dan isi ulang air minum tuh memang kayak sepele, jadi rasa 5.000, 3.000, 4.000 enggak dirasa, tapi kalau dihitung banyak-banyak juga lumayan gitu. 10 kali aja udah 50.000 ya kan. Jadi kalau misalnya tiap hari beli minuman tuh luar biasa juga teman Pro 2, sebulan bisa habis ratusan ribu gitu ya, dan uang segitu bisa dialihkan buat tabungan atau juga kebutuhan lain ya kan. Dan terakhir nih teman Pro 2 ya, mungkin kamu harus menganggap tabungan itu tuh bukan punya kita. Jadi ketika menerima gaji atau kayak misalnya uang saku, langsung sisihkan ke tabungan, dan setelah itu anggap uang itu tuh tidak boleh disentuh gitu. Jadi cara ini tuh bisa betul-betul bangun kebiasaan kita tuh menabung tanpa terasa gitu. Jadi intinya adalah jadi Gen Z itu hemat ya teman Pro 2, tapi bukan berarti pelit atau gak boleh menikmati hidup gitu. Tapi hemat itu soal gimana cara kita tuh mengatur prioritas, dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari itu bisa bikin dampak besar juga untuk kondisi keuangan kita di masa depan. Ya, mudah-mudahan sih ini bisa bermanfaat dan membantu buat kaum-kaum yang kayaknya lumayan sering jajan di luaran, atau mungkin jajannya lumayan banyak ya, selain mungkin kopi tiap hari ataupun juga online shopnya yang tiap hari datang gitu ya, paketnya barengan sama bapak-bapak kurirnya. Nah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu dan aku juga ya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti yang bakalan balik lagi nemenin kamu di Sepada. Sebentar lagi kita bakalan spill lagu pilihan kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

99.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya aku nge-spill lagu pilihan kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ada dua lagu Indonesia, ada dua lagu mancanegara ya. Dan hari ini kayaknya ada yang special requestan dari jangan pengen tanya deh, nampol lagi memang mama mata guys. Oke, dan langsung aja deh teman Pro 2, kita ke lagu yang pertama. Aku punya JC Louis, Gurun Hujan.

Nindak aku tahu liriknya. Tapi anyway ya buat senda tau cara baca nama fans Koer. Betulan Koer, bukan Kor gitu atau Kur. Tapi ya mbak tulisannya Koer gitu ya. Selamat ya yang sudah bertemu sama Kortis semalam di salah satu festival Bang ya. Dan semoga yang semalam ke notis masih bisa ditidur, kasihan karena kalau di notis sama Bayus tuh luar biasa gemeter gitu ya. Nah buat kamu yang pengen dengerin lagunya teman Pro 2, apalagi yang mungkin belum sempat nonton Kortis secara langsung, vote aja lagunya ya, boleh ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga ya, RRI_Pro2 Makassar, boleh komen di RRI Digital.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

You are still listening on 96.8 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan setelah tadi udah nge-spill lagu pilihan kamu, waktunya kita update lagi informasi cuaca di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan pastinya ya. Dan hari ini kayaknya memang mostly berawan sih, teman Pro 2 ya, di beberapa daerah seperti ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jenempon, Totakalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng. Ah, ini mah semua kayaknya ya. Wajo, ada Sidra, Pinrang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Nah, itu semua diperkirakan berawan hari ini. Kayaknya warga Nrekang akan marah kalau saya nggak sebut. Karena ternyata dia sendiri berbeda, teman Pro 2. Hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan ya. Oke, jadi kayaknya hari ini buat para ibu-ibu di luar sana, teman-teman semuanya juga yang mau cuci baju, kayaknya hari ini oke sih. Karena kalau Makassar berawan berarti panas. Kalau panas, panas banget gitu ya. Dan informasi ini juga bisa kamu update secara berkala, teman-teman. Informasinya dari bmkg.go.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Ini aku bakalan update dulu informasi terbaru buat kamu dari rri.co.id sebelum kita menuju ke lagu pilihan kamu untuk hari ini ya. Karena lagu pilihan kamu tadi udah sempat aku spill, dan kamu jangan lupa buat ngevote lagunya ya via WhatsApp di 0811 410 968, atau juga boleh ke Instagram @rri_prodamakassar, boleh komen juga di RRI Digital. Oke, okay? Dan langsung aja deh teman Pro 2, kita ke informasi yang datang dari Treasure. Ini kembali melanjutkan promosi mini album keempat mereka kemarin, New Wave ya, dengan mengumumkan mengumumkan jadwal perilisan video musik lagi. Ini video musik kemarin tuh kan sebutannya rapper unit mereka udah debut officially gitu ya kan. Dimana ada lagu Nalina yang dibawain sama 3 rapper mereka, itu ada Chaeyoung Suk, Yoshi, dan juga Haruto yang disingkat jadi Hyun Hayo gitu. Dan YG Entertainment melalui blog resminya itu ngerilis poster teaser yang mengungkapkan bahwa MV ini bakalan rilis besok di tanggal 22 Juni 2026 jam 6 sore waktu Korea Selatan. Berarti kalau di Makassar jam 5 sore, jangan lupa ya. Dan poster itu menampilkan pastinya 3 rapper Treasure, ada Chaeyoung Suk, Yoshi, Haruto, dengan konsep yang hip hop banget lagi ya. Dan ketiganya tampil dengan gaya khas dan juga tatapan yang percaya diri teman Pro 2 dengan gayanya masing-masing. Ih, cakep banget 3-3 ini. Aku mau. Bisa nih kayaknya gitu ya. Dan Nalina sendiri merupakan lagu yang memadukan warna hip hop khas YG Entertainment teman Pro 2 dengan sentuhan EDM. Dan sejak album New Wave dirilis, lagu ini cukup dapat respon yang positif dari penggemar global ya, berkat rap yang energik, alur musiknya juga, sama chorus yang cukup mudah diingat di telinga dan otak ini gitu. Dan perilisan ini juga resmi menjadi special moment karena memang menandai proyek resmi pertama unit dari Hanayo ini. Dan nama yang diambil dari julukan yang sama ini digunakan untuk penggemar bertiga ini, Chaeyoung Suk, Yoshi, Haruto. Dan kalau misalnya ngobrolin lagu-lagu sebelumnya, ketiganya juga udah cukup menunjukkan kemampuan rapnya ya di lagu unit mereka kayak Volcano dan juga Goat gitu. Dan kabar ini semakin disambut antusias juga sama Treasure Maker alias Teme ya. Karena memang sejak era New Wave ini banyak penggemar yang menilai katanya Treasure kembali memperkuat akar hip hop yang sama ini menjadi salah satu identitas grup di bawah naungan YG Entertainment gitu. Dan bahkan sejumlah member juga sempat memberi petunjuk mengenai lagu ini dalam berbagai konten sebelum dirilis. Alright, kita akan tunggu besok ya. Tapi kayaknya temen tuh emang lagi pada dimanja gitu dengan konten-konten banyak banget gitu. Apalagi kan sekarang kalau nggak salah Treasure lagi di menjadwalkan konser juga, fan concert gitu, fan concert dan juga fan meeting kayak gabungan gitu ya. Treasure The Stage 2026 New Wave Live in Seoul kemarin di tanggal 19 sampai 21 Juni di Korea University Wajong Gymnasium Seoul. Wih, keren banget. Dan nanti juga itu seperti biasa akan kemana? Jepang ya, dengan total 20 pertunjukan di 8 kota. Ya gimana enggak, Jepang lagi, kepala pundak lutut, Jepang lagi, ya gimana enggak, orang di Jepang mereka base-nya luar biasa teman Pro 2 ya. Oke, dan informasi tadi bisa kamu baca lebih lengkap juga di rri.co.id. Aduh, aku belum ada lagu barunya Treasure lagi yang If I Move on Crackling Like. Nanti aja deh ya, kita puterin dulu lagu yang di album sebelumnya. Ada aku bakalan puterin yang mana ya, yang ini aja deh teman Pro 2, ada Everything dari Treasure. Dan semoga Treasure bakalan fly high, lebih baik lagi di menjadi banyak mendapatkan perhatian dari fans global lagi. Oke, okay? Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti bakalan ada lagu pilihan kamu di jam 8 sampai jam 9. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So here we go, this is Treasure with Everything.